bang. Sisi im arun jang arun alir an. Si hai ne pi a yang hai ne arun jang.

Sirbam Ekili Pabur Klang Haine Apai An Eaine Apai An Kili Pabur Klang Si yang re met met yang malin ahut an. E yang re met met yang bang si im po marang ayang aser yang arong lin kisang.

0: adunto lamkana cha megang denga long pen karbi risonim sorong je 1998 taralang so klamalong kachipate don kejok among mon inkungusi alamkan arjuik sina
1: Yeah.

健康。Lakhe Akashvani Tifu Nonar Jukshana Pinya Saramte Pinya Saramte Ke Apo Chuche Alang Nang Chor Mate Abangke Nang Ne Akhi Ke Nang Je Lamte Ke Man Mane Bangke Ke Jo Kese Sibute Bangke Chua Hut Ke Chua Rindu Ka Mat Apo Alar Alang Ke Chua Hang Dun Tu Dead Mudia Tumta Abang apan ke nang di, abang apan ke ani dok di sita, akhirnya dat ke cudet pulam teh. Nasi karbi sah pulam teh lo, apko joce alang nang cor. Mate abang ke nang ni akhir ke nang je. Pinya saram teh ke lapan bel lo. Laki akash bani di po, non aduk senang. Karbi lun bare macam baik. Lun bare macam baik long pan kecing si. Hanri bangalun dia arjuk senang. Kedun je bang. Hemari injai.

Karbi, lun bari maja meglong, non arjuk senang. Ruka sen rong kiem balun. Gilun jebang, sinat rong par.

0: por alam to kopasi ilitum chingki chethan mate chihuchi podalam jirsitame la puan le ington lo nang nang like claim asai along ansitame our number thele nang le pan la ansu se a hear jume papitunang la pen ke pinilitum kachingki alam theke la puan le ington lo nang nang le pan puthot suri suriya kadom pajir theklo doctor
1: kado
2: ออกปราณยาเมเกลปานสีกังตอนอีกแล้ว

0: aprang siem mang loa ting lo
1: kala
0: la so kum lin ni lim masiki soi lo la si la so pena phi bangke la so kum lin soi det pena phi bangke nili lak arjan ki hi chorge lo kum lin da soi nang ulo
1: kala
0: a phi bangke enge na phi bangke la di phu long non mata na ni thegam long ji samson singh tia murti a kum lin nili a ko ki hong thu ki soi thu mi lake la ta isi lo ampen taralang so bangke sirbhar jubli anikang 2002 bon
1: kala
0: sirbhar jubli taralang so long so anikang long tani di samson singh ti akumlin lata ko number 1 lo mane karbiang long long ke bronze tichu
1: kala
0: hala ka pitoi pen ki thip akumlin ke nilin lo ki thip cheng lo ampen ke first time lo live lage non samson singh ti pak taralang so long dulo lake lake bronze medal pen si ke claim lo
1: kala
0: Yeah. La so sung pik sitani di koson ni arnamakang hon na jakwang du kokomasi nili hem tip etsi a forma ponsi la so bronze kilong adim si ako ki humri dam la so ki humri dam ke ho durga puran
1: ba helloing
0: ah durga puran la si la so ke pon ke van khorchao
1: kala
0: sita bronze veg nai bomasi bronze muti sin li soipi la si la bang lifetime lo lage ningkan pharu pharu gali ningkan surya dampol ke
1: kala
0: athemala so metal same metal hola victoria memorial hul kolkata long do
1: kala
0: la high statue an kala victoria along ke do ponsom jort viking edward akumlina ta sob la sob bronze lo la sob mor amet ametel pen sin dil ta dakta samsung sin ti pantan dil ki tiblo
1: kala
0: ampen den li si ke soi cheng lo akon non la dakta bronze statue den li si ke soi cheng lo
1: kala
0: Carbing long bang non mata bronze chu na hok ta vela lai si vela
1: kala
0: na si bronze tichu lam ta je thana kok po itu mu future bang ke thek te bronze tichu si bisi klem nang
1: ah hok padik la
0: la lo nang te itu mar di do jot aning kan ke ong karbia khai ta pan ali bang po
1: kala ni ta ni pik po
0: na la si la son kumlin ki soyang bong la ke rong bong long terang si chu pining hata ni li soy lo hala la mera mai i have a thing nu sai have a thing nu si paper jap lo
1: kala
0: la tani li lang ed lo amasi adora damba mat buam desi nili 10 feet akang tui la pedestal pen 18 feet ai stichu la ta karbeng long matan te di pu taun long ke ke the na stichu la han la pena ke the ave lan hok
1: na hok pedig
0: la tani disi klem cheng thil la bage ru si stichu de la pu bong long terang stichu lo la son saksi nili la stichu ki kihia hin ke honga hin ke do o ke klem
1: kala
0: la dak de get ta non hola long ide long wala myong long sukang thu picnic spot along ta
1: kala
0: nili hola ta ni si kim lo am pen dak kak transport corporation tak transport long hedi la so theng no get ta ni si kim lo
1: kala
0: la mera maya theng no get ta ni si kim lo la son ako ho kohora ethnic village long ta ni si kim lo ape hoda kajiro hang pis di chuta do amurti hoda kanen lisi ki klem dam lo
1: kala
0: la boson
1: kala
0: la pe na ka prek ta dak di phulong mata la aka prek la khorsing terang hoda ni li dak soi lo
1: kala
0: la la theklong podu we theklong ani kamang ra cha dom long we lo da la so kumlin ta ni si ki soi lo la si kumlin soi ang bong ke klem bom lo la pen ke itum long ka ching hon nai David Long hi phan chini pobon
1: nang ta kalang chini
0: alang li stichu ta ni si soilo la ba ke ho amrem la koka alang hem a thengno masini li akumlin na ke song pidam la
1: kalang kalang
0: la song ste pinning heda ko soi thulang la ba ke itum karbeng long aduya hoi long ke nang sot do ko si durga mala freedom fighter alang li stichu ta ni li pinning chugdam tang chiklo on November ciklus o September at ciklus ini li ke idam lo
1: kala
0: hoso kum linda impu eta jat elo la ta la ke ho hawang an
1: kala
0: la boson sini klem pida
1: kala kala
0: na son se istichu hin ahin ke li tip piglo
1: kala
0: am pen la momento he
1: kala
0: momento lo te mala cap sil cap ten li tip de la ta penang an li la rang sena sarpo e wat aprang ni disi ki tip side dilu non phi ba kapre kapre yam pilu hai non phi ke thegre ba dulo ama si lapuson le yondili
1: kala
0: ama si pusi klembo
1: kalang mangjuru iglo tangte non anke e donri.

0: Lapan apa nak tu? War mana jam yang long pen? Kita kong cie hormur jagong matek bu, alam jir arju dong tang lo. Laki akash wani dipo, adun tu jam meg, non malam so pidate arju dong po.
1: Kadom, Rosar.
2: Kadom, kadom, besang ho.
1: Nali ke sai klem lok bujo
2: oi la pulo jo
1: nali te morong ke arong asar pen masi thur jo masi arong klar igare lo le
2: oi ti jo chepung ke dono dak ke ho
1: mi piglo ro asar o chinam ta nili gar jula nali te morong ke kar biang long bom pen ke klar na arong amen pen nong ilong dun busi bitar jula
2: nali tum ka do ka ve her jo melo jo
1: mi piglo ro asar Nangri tumarong ke amen pen cheton chidlu rongkang thir kapang thir asai ki arna masailu lasito kadu kavita swachh bharat mishana tumke den swachhata hi seva asailo cherap chitu dununa
2: labang so asai pen ilitu mithang ok pran kemi sen lapen det kang thir e japan mithang ahem kom hemrai sai hem hitikula lapen kijui kelang adim hei hui along kai keta paklar et lona lapen pangthir et lona
1: lasi mithang ing thir jirlote jutang ing thir jirpo